lomba. Na siku nne jikoni kumenuna, na kunywa maji tu sina cha kutafuna. Ukiniona rodi ninavyo tunatuna, utizazalio sentano hakuna. Na siku nne jikoni kumenuna, na kunywa maji tu sina cha kutafuna.